re ke hlwedihlaba ke lebe ka mane ka thabatseka bokong ke ilo bona ntate nyumere ntate bokako ona ke mothapo wa loti mohauwa ntate modi a ke etsa tjena ke hleka ditsela.